Sarun tasiru ghaisun yafuru Durun tafuru bila risai Jusun yaimu Nuru yaimu Zibun yaimu Bira risai Hadha fahra minin asra